0: Baik. Ayah pun cakap syarget. Baik pun nak ibu masa dengan dia ni.
1: Gaduh ni ikut Ani, bang baik. Gaduh ikut bang kau yang ini.
2: Sadiel.
1: Tuan.
2: Nak syarget-syarget, bang kah?
1: Mak. Sipa. Biar aku ni. Wan, saya nak perandam nak aku. Masih.
2: Awai na Saniel, Kyle. Agak kasih Saniel sayang kuarto. Arun makatog na siya.
3: Onang,